0: banyak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa?

0: asma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
0: Nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah, sembuh.
1: Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wingsfoot. Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
5: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
4: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
5: Udah coba Canva AI belum?
4: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
5: Bisa

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Meluncur dari jam 7 masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang masih ada menin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 12 nanti ya. Jadi yang mau ikutan gabung, hayo boleh banget Bang Jerry tungguin. Dan waktunya Bang Jerry bacain informasi lalu lintas dulu ya. Nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Ini di Jalan Budi Kemuliaan, EKE dari Selipi Jaya ya, yang mau menuju ke arah Tanah Abang. Ini flyover ya, sana ya. Ini sudah mulai macet nih, manis abang sayang, sejangkau siar ya, oke? Jadi harap berhati-hati, sedangkan arah sebaliknya cenderung agak sepi nih, manis abang sayang, sejangkau siar ya. Dan yang dari arah Pancoran menuju ke arah Mampang ini sudah mulai lancar ya. Lancarnya adalah ini, maksudnya sudah tidak ada. Tidak ada lagi tuh yang kecelakaan kemarin. Karena semalam nih manis abang saya jakal siar sudah dicopot ya. Tapi tetap ya masih macet. Emang daerah situ memacet. Pokoknya dari arah Pancoran ya, yang mau menuju ke arah Tendean ataupun Menara Kuningan, harap berhati-hati. Bersabarlah ya, karena memang di situ selalu macet. Sedangkan arah sebaliknya cenderung agak sepi. Di tol juga ya nih manis abang saya jakal siar, tolnya juga macet. Lalu berikutnya nih manis abang sayang sejangkau siar ya, yang dari arah Gunung Sahari mau menuju ke arah Mangga Besar ya, ini ramai lancar. Macetnya hanya di lampu merah aja, apalagi yang lampu merah mau ke arah PRJ ya, itu kan harusnya satu jalur aja nih yang ke kanan, tapi dipakai juga sama satu jalurnya yang lain sama kendaraan lain. Tolong ya dimengerti, kasihan yang mau lurus jadinya macet. Sedangkan arah ke arah Senen ini cenderung agak sepi dan ramai ya. Dan berikutnya nih manis abang saya jakal siar, juga ada kepadatan nih di tol yang mau ke arah Jakarta dari arah Bekasi ya, harap berhati-hati. Oke. Dari arah Margonda menuju ke arah UI dan juga Lenteng Agung ini sudah mulai ramai lancar. Arah sebaliknya cenderung agak sepi. Mungkin kalau misalnya mau yang sepi arah sebaliknya, tapi gak ngantor dong balik, jangan ya. Ingat neng manis abang sayang sejangkau siar ya. Hari ini adalah hari Rabu, di mana langkah yang ke-15 ya. Jadi yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang ganjil aja. Yang genap jangan lewat dulu, nanti bisa kena tilang, sayang sekali. Coba ah Bang Jerry mau nyapa-nyapa dulu yang sudah absen di sini. Selamat pagi Asnawati, apa kabar Bang Jerry? Aku absen ya. Oke, siap Asnawati. Terima kasih ya sudah ikutan absen sama Bang Jerry di goyang pagi. Lalu berikutnya ada Iswa. Iswa Bang Jerry absen. Siap, terima kasih Iswa daerah Kemayoran ya. Dan juga ada Arput, apa kabar Arput? Arput sebelahnya. Selamat pagi Bang Jerry. Saya cuman ada nomor CBB di komputer WA ini, atau boleh bantu kirimkan template skripnya ya? Oke, apa ini? Dan berikutnya ada Mama Aldin Celviro, apa kabar? Selamat pagi. Hai, hadir Bang Jerry, hadir, siap. Lalu juga ada Bang Andu, apa kabar Bang Andu? Sehat ya Bang Andu ya? Oke. Pagi-pagi Bang Jerry lagi buka gerbang, tiba-tiba ada tulisan nomor teleponnya Bang Andu. Ternyata tulisannya adalah kosan kosong nih, kalau ada yang mau ngekos boleh. Yahai! Bang Andu. Tiba-tiba gede banget tulisannya ada Bang Andu. Lalu ada Rosanaya juga, apa kabar? Selamat pagi. Hai Rosanaya. Murna, apa kabar? Selamat pagi Murna ya. Lalu ada Dinda, apa kabar Dinda? Dan juga ada Neng Martini, selamat pagi Neng Martini. Semangat Bang Jerry, yes Bang Jerry semangat sekali. Hikmalatas, apa kabar? Selamat pagi Hikmalatas. Dan juga ada Bang Saifuddin, ada Ana Lata, selamat pagi. Ada Bang Darli beserta istrinya, Bang Kaminkan juga beserta istrinya ya. Henny Pika, apa kabar Henny Pika? Hai. Lalu juga ada Mama Kajol, Nur Hasanah, Nur Hayati, Bang Sarka. Oh tuh, Bang Jerry lengkapin semua ya. Lalu juga ada Babanda, selamat pagi Babanda. Mamami, selamat pagi Mamami, Kadu Jaya. Dan Elsanya, Elsa apa kabar Elsa? Lalu juga ada Mama Kembar, Bang Toyo, Pak Aris ya. Apa kabar semuanya? Lalu ada Bang Agus Dongkrak juga, selamat pagi Bang Agus Dongkrak, sehat ya. Kita goyang lagi aja yuk, nih manis abang saya ajak kau siar, nanti Bang Jerry akan balik lagi. Kali ini ada Yayukan ya,
Ada Yayohan dengan judul lagunya Biduan. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

Ayo kan, menemani ini mana sabang sayang sih jangkau siar di goyang pagi. Gimana? Sudah semangat belum? Kalau belum semangat, Bang kasih, Bang Jerry kasih lagu lagi nih ya. Ayo, yang masih bengong-bengong di rumah atau mungkin baru bangun tidur mau ngapain ya? Mendingan mandi aja langsung ya, biar seger. Nah, Bang Jerry kasih yang semangat lagi nih. Dua anggrek kecik ini gondang dia. Jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi, sir.

Kalau siar masih digoyang pagi, sah. Waktunya Bang Jerry bacain dulu beberapa informasi yang sudah ada di sini, yang sudah dicari sama produsernya Bang Jerry yang hari ini adalah Asyem. Terima kasih Asyem.

Ya. Jadi ini mari sama saya Ejak Kausir nih, warga Kelurahan Pela Mampang. Wah, tempatnya Bang Jerry nih, tapi di mananya ya? Bang Jerry malah enggak tahu, belum tahu nih. Warga Kelurahan Pela Mampang ini karena Kelurahan Bang Jerry nih, Kecamatan Mampang Perapatan Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan seorang penghuni kos yang meninggal dunia di dalam kamarnya. Peristiwa bermula ketika penjaga kos merasa curiga karena penghuni berinisial M yang menempati kamar C11 tidak terlihat keluar kamar selama kurang lebih 3 hari. Kecurigaan semakin kuat setelah tercium aroma tidak sedap di manusia bangsa yang sejangkau siar. Dan ternyata ya, penghuni tersebut meninggal di kamar. Ini masih dicari tahu kenapanya. Ini manusia bangsa yang sejangkau siar. Ya, siapa tahu mungkin punya teman atau saudara yang ngekos di daerah Kelurahan Pela Mampang ya, dan kamarnya adalah C11, mungkin pernah main ke situ. Ini beritanya adalah meninggal dunia. Ini masih apa saya ajak kau share ya. Oke, itulah tadi dua berita yang baru Bang Jerry bacakan untuk di barisan bangsa yang sejak kau share. Setelah dua berita, Bang Jerry mau kasih lagi nih satu untuk di barisan bangsa yang sejak kau share, yaitu tips untuk nih mari sebang sayang sejangkau siar nih, supaya tetap sehat dan pagi-paginya itu bermutu. Nah, nih mari sebang sayang sejangkau siar, pasti kan kalau misalnya pagi-pagi kita kan makanannya adalah kayak nasi uduk, lontong sayur gitu kan, atau mungkin gorengan, atau mungkin roti. Cailah roti. Nah, nih manis abang sayang sejak kalau siar ini Bang Jerry mau bacain ada 4 makanan yang pagi-pagi sering dimakan. Dan ternyata yang paling bermanfaat hanya satu nih manis abang sayang sejak kalau siar. Nah, siapa nih manis abang sayang sejak kalau siar yang kalau pagi-pagi sering makan bubur? Bubur energi instan yang cepat serap ya, tapi bikin cepat lapar lagi, betul. Kalau makan bubur paling sejam 2 jam udah lapar lagi ya. Nah, ada juga roti. Roti nih manis abang saya ajak kau siar ya, memang memberikan energi cepat, tapi ya membuat tubuh itu menjadi lemas selama kelamaan karena energinya kurang. Dan berikutnya mie. Siapa yang sering makan mie kalau pagi-pagi? Memang ya kalau makan mie itu bikin perut kenyang karena kan banyak ya nih manis abang saya ajak kau siar, tapi beresiko memicu ngantuk. Nah, karena kan kalau kekenyangan jadi ngantuk ya. Nah, ternyata nih manis abang saya Jakal Siar pagi-pagi itu bagusnya adalah nih manis abang saya Jakal Siar memakan telur rebus ya. Enggak usah banyak-banyak, 2 aja cukup minimal. Jadi kalau nih manis abang saya si Jakal Siar nih makan telur rebus 2 butir ya, kenyangnya paling lama. Yang pertama ya, gula darahnya nih stabil. Dan juga nih manis abang saya Jakal Siar bagus untuk otot dan juga energi kita. Nah, jadi balik lagi nih sama nih manis abang sayang sejak kau siar. Mau makan nasi, mie ya. Kalau nasi juga sama kayak mie. Memang bikin kenyang, tapi bikin ngancuk ya. Dan paling bagus emang nih manis abang sayang sejak kau siar adalah makan telur rebus. Minimal 2 aja cukup kok nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Karena 2 aja sudah membantu untuk tubuh kita makin semangat lagi. Oke? Selamat pagi Bang Madu, apa kabar Bang Madu? Sehat ya Bang Madu ya. Dan juga ada Nurma di Pedurenan, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry, aku absen. Siap, Iqmal Atas juga absen. Siap, kita goyang lagi aja yuk. Nih marisa bang saya Jaka Usiar, kali ini ada Jenita Janet dengan judul lagunya Gardu, Galau Merindu. Nanti akan disusul sama Mansyur S dengan Rani. Dan juga ada Erni Ardita, Acu Tak Acu. Tetapi goyang pagi, sah.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi durung dadi, laporan isi kosong. Mau mulai dari ngendi yo? Ide ku mentok nih. Duh.
6: Bye bye ide buntu ya sayang.
5: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
6: Udah coba Canva AI belum?
5: Canva AI? Emangnya iso bantu?
6: Iso banget. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Satset, praktis, langsung dadi.
5: Serius toh?
6: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
5: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
6: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: podcast Abang Sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry.

Mana siapa saja sejak kau share? Ah, belibet kan? 36 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi kangen. Nita Talia dengan goyang heboh. Yang mau ikutan gabung boleh banget. Yang mana sebang saya jangkau share siap-siap. Karena beberapa detik lagi kita akan masuk di hari bahagia. Jadi tunggu apa lagi? Hayo segera.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

0: Yang mana sama saya Jakosir yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 536-3333 di langkah yang ke-15 di bulan Juli 2026 dan tepatnya di hari Rabu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampah nih.
1: Sampah ya.
0: Aduh.
1: Apa kabar Bang Jerry?
0: Baik, tetangga sehat tetangga.
1: Tetangga enggak pernah ketemu.
0: Iya, ini ada apa sih Jakarta Selatan hari dari kemarin nih? Kemarin tendian kebakaran,
1: iya,
0: ya. Terus tendian ya? Lagi ada kecelakaan tuh, tahu kan? Yang macetnya nauzubillah. Ditambah lagi tadi semalam penemuan mayat.
1: Itu di daerah mana? Itu kosan.
0: Aduh, dia alamatnya cuman ini Kelurahan Pela Mampang. Berarti kan deket kita ya. Kita kan Kelurahan Pela Mampang gitu ya. Iya. Ntar Bang Jerry kasih tahu. Emang kalau Bang Jerry cari tahu, ntar kamu mau datengin kosannya?
1: Enggak. Kesalahan lagi kalau datang.
0: Kesalahan, kebenaran, kesalahan, apalagi, ayo, kesandung. Jadi siapa yang berbahagia sayang?
1: Hah?
0: Yang berbahagia siapa?
1: Sebenarnya yang ulang tahun itu.
0: Oh apa? Juga. Belum ya?
1: Ada tiga
0: sendiri. Siapa?
1: Yang ulang tahun ada tiga orang ini.
0: Siapa? Satu. Yang ngapain?

0: Yuliana, selamat pagi Yuliana. Orang mana itu?
1: Orang Cipulir.
0: Haji Pulir. Saya. Iya, Haji Pulir. Aku gondang dia gitu ya, bukannya?
1: Yang kedua abangnya.
0: Abangnya siapa dia namanya?
1: Tukang, namanya Nasrullah.
0: Nasrullah. Loh, abangnya si mak dia.
1: Heeh.
0: Lah dia berdua abangnya ulang tahun barengan.
1: Ya, tahunnya sih kagak.
0: Iya, tahunnya kagak ya, tanggalnya sama. Tapi berarti kalau kayak gitu ibunya pas banget ya?
1: Tanggalnya nggak sama.
0: Oh, nggak sama.
1: Cuman bulannya gitu.
0: Bulannya sama.
1: Siap. Ada lagi Bang Peng.
0: Siapa? Siapa?
1: Bang Penyok.
0: Siapa?
1: Au agelap.
0: Siapa namanya? Gak kedengeran.
1: Namanya Ahmad Fauzan.
0: Siapa namanya?
1: Au.
0: Bang Penyok. Bang Penyok kemarin minta lagu. Didengerin apa enggak tuh sama Bang Penyok tuh? Ada nggak di telepon apa di ini nggak tuh kemarin bang Penyok minta lagu, Bang Jerry minta lagu, minta Jerry, lagu
1: sejengkal tanah kan
0: hadir Bang Jerry monitor katanya tuh.
1: Oh,
0: orangnya monitor.
1: Iya,
0: ah monitor siapa, doang nggak mau kesini Allah. Dia mah nggak pernah mau ketemu Abang Jerry, sama kayak dirimu.
1: Bukan nggak mau ketemu Bang Jerry,
0: nah kalau kata orang dulu somse
1: kan bukan waktunya,
0: kalau kata orang dulu tuh somse. Bener kan? Oh, ibunya ketawa pasti. Ya kan? Berarti ibunya orang dulu ya.
1: Iya.
0: Somse. Somse. Tahu enggak somse apa?
1: Sombong sekali.
0: Nah, sombong sekali. Betul.
1: Sombong enggak sombong.
0: Iya, nih ada yang mau ngomong sama kamu. Halo.
1: Halo.
0: Tuh, orangnya tuh banyak ngomong.
2: Erna banyak banget ulang tahun.
0: Iya, Bang Madu juga.
1: Iya emang Bang Madu.
0: Ngobrol udah berdua ada tuh.
2: Banget bagi-bagi sama satu.
0: Betul. Terus ngerumpi udah berdua situ.
1: Ya. Ada yang ngerumpi Bang Madu.
0: Emang apa sama Bang Madu?
1: Bang Madunya ini.
0: Dialerin.
2: Penyuk ulang tahun.
1: Hanya yang ada
2: gepeng kali ya.
0: Ya udah, Erna lagunya apa?
1: Wanita dan wanita.
0: Wanita dan wanita. Maksudnya? Wanita dan wanita. Iya, ada. Siap nanti
1: disiapin. Icet Krisnawati.
0: Oke, terima kasih dari bye-bye. Salam ibunya ya. Waalaikumsalam. Bang Madu, siapa yang berbahagia?
2: Ya, yang pertama buat Erna tuh yang ulang tahunnya 5 biji.
0: 5 biji, 3. Ngarang.
2: Ya, tambahin apa 2?
0: Bang Madu yang nambahin. Siapa jadinya?
2: Kenapa bang?
0: Siapa yang ulang tahun yang berbahagia? Selain Erna, siapa lagi?
2: Ya pastinya Bang Madu sendiri bahagia dong.
0: Iya, kenapa? Karena dilalerin? Bukan?
2: Bukan, tim Spanyol menang.
0: Oh iya bener. Tadi ya dini hari ya Spanyol menang. Dan Spanyol langsung melangkah ke final.
2: Betul banget ya, masih ngantuk nih bang nih.
0: Oh masih ngantuk, kelihatan banget sih emang beratnya.
2: Kilo,
0: ah, ntar malam ini nih, besok pagi ini ya Inggris Argentina, lawan bang. Argentina. Ayo siapa? Ayo tebak-tebakan.
2: Pasti Argentina, Pak.
0: Ah, enggak. Kalau Bang Jerry mah bilang Senegal.
2: Ya besok ditungguin dah.
0: Senegal yang menang. Jalan. Senegal.
2: Konyol.
0: Enggak ada ya Senegal.
2: Enggak ada.
0: Eh, tapi Senegal bagus tahu 4 tahun lalu ya. Kemana ya dia ya?
2: Ya yang dulu sekarang beda lah bang.
0: Oh beda ya. Ya udah siapa lagi yang berbahagia Bang Made?
2: Udah yang penting buat Erna aja tuh yang banyak banget ulang tahunnya.
0: Enggak mau ngucapin untuk Bang Penyok.
2: Ah udah bulan lalu udah bang Penyok.
0: Oh gitu.
2: Iya ngarang-ngarang aja tuh. Ketahuan ya.
0: Ketahuan nih. Jadi lagunya apa bang?
2: Bukit berbunga yang
0: bukit berbunga gitu ya.
2: Bukit yang indah.
0: Udah, bagus banget suaranya. Lebih bagus lagi enggak nyanyi dah.
2: Konyol.
0: Dadah Bang Made.
2: Bye.
0: Bye. Nih mana Bang saya jangan siar, jangan kemana-mana ya. Yang pasti Bang Jerry nanti akan balik lagi. Yang mau telpon, yang mau nyapa-nyapa ataupun mau kasih informasi boleh. Hari ini Bang Jerry kasih bebas dah nelpon sebanyak.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio SBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Sahabat sayang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ah, maaf ya nih bersama saya Jakao Siar, 20-an menit nih baru masuk. Udah back sound, ketawa banget soalnya si Sam abis ini ngelawak ya. Lucu banget Sam, lawakannya. Selamat pagi untuk teman sabang sayang si Jakao Siar yang baru saja gabung dan juga yang di streaming. Apa kabar semuanya, sehat ya? Yang pasti masih digoyang apa Gisar? Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak datang tapi ngangenin. Yang akan menemani wali sabang saya Jakao Siar sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung, hayo boleh banget. Yang mau absen-absen di Facebooknya juga boleh. Di Cakti Budi Bakti. Bang Ale, apa kabar Bang Ale? Sehat Bang Ale? Bang Jerry, absen Bang Jerry. Yes, Nurma Pudurenan juga absen ya. Ini pada seru banget loh. Ini seru banget yang mana sabang saya Jakao Siar di grupnya Goyang Fans Radio CBB di WhatsApp. Jadi untuk teman sabang saya Jakao Siar yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Bang Jerry tungguin. Bang Jerry, kata Erna ulang tahun bulan ini bukan bulan kemarin. Itu kata Erna, SMS-nya ke sayang. Apa sih? Maksudnya gimana sih Bang Benyok? Jadi ulang tahunnya Bang Benyok maunya hari apa? Bulan apa? Gak bisa minta lagu, Bang Benyok belum nelpon ke sini. Bang Benyok telepon dulu ke sini baru nanti ya. Bang Jerry kasih lagu. Lanjut nih mana sabang saya Jakao Siar. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi nih mana sabang saya Jakao Siar. Untuk nih mana sabang saya Jakao Siar di mana berada ya. Yang ini datangnya dari indozone.id di mana kalau katanya BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Jakarta Utara. Dari tanggal 9 sampai tanggal 16 Juli 2026, penyebabnya bukan karena hujan deras, melainkan fenomena super new moon yang membuat permukaan air laut naik lebih tinggi dari biasanya. Jadi new moon adalah bulan ya. Di mana bulannya itu nih, di mana sebab saya Jakao Siar ya, mengitari bumi ya. Itu mengakibatkan terjadinya ya lonjakan air di laut ya. Ke daratan begitu nih mana sebab saya Jakao Siar. Jadi tarik menarik antara gravitasi nih bulan dan bumi. Jadi supermoon terjadi pada fase bulan baru bertepatan dengan posisi bulan yang paling dekat dengan bumi. Nah jadi bulannya itu dekat tuh nih mana sebab saya Jakao Siar, tapi dekat-dekatnya juga jaraknya juga kilometernya jauh ya, beberapa bulan baru bulan juga dah kan jadinya. Jadi untuk daerah pesisir Jakarta Utara harap berhati-hati ya. Ini diperkirakan mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 16 Juli. Nah kalau sekarang kan tanggal 15 berarti sampai besok nih ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi yang kita tidak inginkan. Oneng manis bang saya Jakao Siar. Oke, kita goyang lagi aja yuk. Kali ini ada NDX AK yang akan nemenin manis bang saya Jakao Siar di goyang pagi, tepatnya di jam 9 lewat 16 menit waktu di bilik siar. Jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi, sah.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih, tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biara aku dong.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

9 masih ada Bang Cherry. Orang yang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan Neman Sabang Saya yang sejangkau siar. Ini untuk Neman Sabang Saya jangkau siar nih, yang pengen cari pembantu atau ART. Harap berhati-hati banget ya Neman Sabang Saya jangkau siar, karena ini ada oknum ART ya, yang berinisial NS 33 tahun. Seorang asisten rumah tangga atau ART berinisial NS 33 tahun ditangkap polisi usai diduga mencuri dan menggelapkan uang milik majikan hingga 450 juta di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Wow, parah banget ya. Polisi menyebut pelaku memanfaatkan kepercayaan korban yang memberikan akses memegang kartu ATM dan PIN untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun, uang diduga ditarik secara bertahap, melebihi kebutuhan korban hingga menimbulkan kerugian ratusan juta. Nah, ini juga nih, ini Neman Sabang Saya jangkau siar ya. Makanya kalau misalnya punya ATM ya, ataupun punya uang ataupun yang berharga, jangan terlalu percaya sama orang. Mau itu saudara sendiri ke, ya kan? Kecuali istri atau suami sendiri atau anak, ya udahlah ya. Kalau misalkan hilang ya mau gimana lagi? Istri kita, suami kita, ya kan? Anak kita yang ngambil. Tapi kalau misalnya sama seseorang, jangan sampai ya nih Neman Sabang Saya jangkau siar. Takutnya kayak gini nih, malah merugikan Neman Sabang Saya jangkau siar sendiri ujung-ujungnya 450 juta loh. Wow. Harusnya kan ketahuan ya. Makanya kalau enggak gini nih, Neman Sabang Saya jangkau siar ya, aksesin handphonenya Neman Sabang Saya jangkau siar, nyatukan ke mBanking atau ke bank. Jadi saat misalnya ada yang narik berapa gitu, tek. Nah, itu ketahuan tuh. Itu nanti Neman Sabang Saya jangkau siar bakalan dapat SMS ataupun dapat WhatsApp. Ya, ini siapa nih yang ngambil segini? Gitu kan ketahuan gitu loh. Bang Jerry aja begitu nih, Neman Sabang Saya jangkau siar. Tapi sayangnya duitnya nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Kita berdoa, siapa tahu nanti habis ini, habis siaran nih, ada yang transfer 5M gitu kan, atau 10M, udah cukup deh Bang Jerry. Sudah ah, daripada berhayal, mendingan kita goyang dulu. Kali ini ada Cara Bebek, Cara Bebek. Temenin Neman Sabang Saya jangkau siar, goyang pagi, sir.

Podcast yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Jam 10 tepat waktu di bilik siar. Nemani sobat sayang sejangkau siar. Masih ada Bang Jerry. Yang orang yang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Nah, Bang Jerry punya informasi nih untuk nemani sobat sayang sejangkau siar. Yang naik mobil apapun naik motor, itu harus berhati-hati. Karena nemani sobat sayang sejangkau siar ini baru saja terjadi. Bang Jerry dapat kabar dari Jakarta terkini, di mana ada mobil menabrak pembatas jalan di dekat Pejaten Village di Jakarta Selatan. Lagi-lagi Jakarta Selatan ya. Ada apa ini dengan Jakarta Selatan? Jadi nih mana sabang saya Jakau Siar benar-benar harus berhati-hati. Apalagi yang mau berangkat kerja, ingat gak usah buru-buru ya kan. Tenang, mau buru-buru kemana, gajian tetap di tanggal itu kok. Dan juga nih mana sabang sayang si Jakau Siar, yang naik mobil jangan lupa pakai sabuk pengaman. Yang naik motor jangan lupa pakai helm karena banyak CCTV di mana-mana. Jadi daripada kena tilang nih mana sabang saya Jakau Siar, mendingan traktir Bang Jerry. Datang aja ke sini ya, ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Nah, kita goyang lagi aja nih mana sabang saya Jakau Siar. Kali ini ada Devana Labaiko dengan judul lagunya Akunya Serius, Kamu Bercanda. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, sah.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Hmm.

0: lebih karinya berasa.
1: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
4: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

persen dang di Indonesia. 23 menit meluncur dari jam 10. Masih di goyang pagi. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak datang tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin mana sabar saya sejak kau share dimanapun berada ya. Yang mau absen, yang mau

No, Sukodono, Sidoarjo hadir. Ahmad Tudori juga apa kabar? Bang Jerry, selamat pagi, happy asmara dong. Siap, nanti Bang Jerry cariin ya. Nah, lalu juga ada Melanie aja. Jangan lupa Bang Jerry, besok pagi ya, bola Inggris lawan... Inggris lawan Argentina. Tiba-tiba keselak Bang Jerry, maaf ya. Lalu juga ada Paujia Jaki, apa kabar? Selamat pagi, pagi Bang Jerry, pagi juga ya sayangku. Dan Bang Jerry punya informasi untuk teman sepak saya Jakau Share, datangnya dari info.depok/id, di mana ada lalu lintas mengalami kemacetan setelah sebuah truk bermuatan kayu terguling di jalan raya arah Parung, tepatnya di sekitar tikungan depan kantor Samsat nih ya. Nih, akibatnya kejadian tersebut, arus kendaraan dari arah Bojongsari menuju ke arah Ciputa terpantau rame dan tersendat ya, mengular. Jadi harap berhati-hati. Untuk teman sepak saya Jakau Share, mungkin yang dari Bojongsari mau menuju ke arah Ciputa nih, ada apa ini macet banget? Ternyata ini ada sebuah truk ya bermuatan kayu, ini terguling nih teman sepak saya Jakau Share. Oke. Kita doakan semoga baik-baik saja semuanya, tidak terjadi apa-apa. Kita goyang lagi yuk, kali ini ada Bang Haji Roma Irama dengan judul lagunya Anjing dan Sampah. Sabar dong. Jangan kemana-mana, tetap digoyang pagi, Sir.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Ya, nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mas sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mas sayang sejak kau siar nih, pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2010 54. Nanti ada penyiar-penyiar radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari Sabang Sayang sejangkau siar. Siapa nih yang sekarang-sekarang ini merasa, maaf banget ya kalau berpikir agak lama, EKL melemot. Ayo siapa ngaku? Ah, salah satunya Bang Jerry loh. Nih mari Sabang Sayang jangkau siar. Tahu gak sih itu diakibatkan kenapa? Nih ternyata ya, menurut penelitian, salah satu kenapa sih kita sekarang berpikirnya agak lama ataupun lemot, ternyata ya nih mari Sabang Sayang jangkau siar, saat bangun tidur yang kita cari pertama adalah handphone. Nah itu sebenarnya nggak bagus loh. Nih mana sebang saya jaka siar. Nah itu sebenarnya kalau menurut penelitian itu membuat otak kita jadinya berpikirnya agak lambat. Harusnya nih mana sebang saya jaka siar, kalau bangun tidur itu ya bangun dulu, abis itu minum air putih, itu bagus banget loh. Nih mana sebang saya jaka siar. Tapi yang ada nih ya zaman sekarang itu ya bangun tidur adalah membuka handphone lalu scroll ataupun lihat-lihat sosial media ataupun mungkin ngecek ya ada pesan masuk atau tidak. Nah itu sebenarnya tidak bagus. Kalau bisa nih mana sebang saya jaka siar, jedakan waktu minimal 15 menit lah baru nanti bisa buka handphone. Supaya apa? Supaya nanti saat kita bekerja ataupun pada siang harinya ataupun pada pagi harinya, malam harinya, berpikir kita tuh cepat, tidak lemot lagi nih mana sebang saya jaka siar. Usahakan kalau bisa habis bangun tidur enggak lama minum air putih dulu. Oke? Jadi nih mana sebang saya jaka siar, tinggal pilih mau otaknya tetap lemot atau mau berpikirnya kreatif. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi yuk, digoyang pagi, Sar.

0: podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, memanis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai Glitz, we are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru, kayak saya nih gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas, we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya buat 600. Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
0: Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1079.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mana sahabat saya Jaka Osiar, tahu enggak sih ya? Kalau diri kita nih, nih mana sahabat saya Jaka Osiar sebenarnya mempunyai aura-aura yang bagus ya. Aura-aura yang kuat ya. Kenapa? Karena nih mana sahabat saya yang sejaka Osiar, setiap orang itu mempunyai kan aura-aura yang kalau deket dia kayaknya bawaannya panas aja ya. Atau misalnya kalau deket Bang Jiri bawaannya adem banget. Nah, nih mana sahabat saya Jaka Osiar, coba deh, Neng mana sahabat saya Jaka Osiar berpikir, apakah ya yang nanti Bang Jerry sebutkan ini ada di dalam dirinya Neng mana sahabat saya Jaka Osiar? Nih ya, tanda-tanda kalau Neng mana sahabat saya Jaka Osiar memiliki aura yang kuat. Yang pertama nih, kucing sering mendekatimu tanpa alasan ya. Nah, biasanya tuh kalau hewan itu gak pernah berbohong. Walaupun Neng mana sahabat saya Jaka Osiar lagi makan ataupun gak makan, biasanya tuh binatang-binatang yang model kayak kucing itu akan mendekati Neng mana sahabat saya Jaka Osiar. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Nah, yang kedua nih, nih mana sahabat saya Jaka Osiar ya, kalau ada anak kecil, biasanya tuh anak kecil langsung minta nemplok ke nih mana sahabat saya yang sejaka Osiar. Karena apa? Karena ngerasa aman, nyaman, sejuk, dan nih mana sahabat saya Jaka Osiar tuh bisa diajak main sama mereka tuh ya. Jadi anak-anak itu tuh gak pernah berpura-pura, karena dia tuh pikirannya masih polos. Dan berikutnya nih mana sahabat saya Jaka Osiar ya, ya kalian terlihat lebih muda dari usiamu. Nah, kalau ini mah Bang Jerry banget ya, nih mana sahabat saya Jaka Osiar ya. Misalkan nih ya, nih mana sahabat saya Jaka Osiar sekarang umurnya mungkin 40 ataupun 50 gitu ya. Nah, kalau temannya nih mana sahabat saya Jaka Osiar nih sudah kelihatan mulai keriput ataupun tuwir ya. Tapi nih mana sahabat saya Jaka Osiar tidak kelihatan sama sekali, justru malah yang kelihatan kayak 10 tahun lebih muda dari teman-temannya. Wow. Nah, yang berikutnya nih mana sahabat saya Jaka Osiar ya. Saat nih mana sahabat saya sejaka Osiar tidak punya uang ya, tapi orang-orang gak percaya. Karena apa? Karena orang-orang tuh percayanya kalau nih mana sahabat saya Jaka Osiar tuh punya uang dan juga punya kebahagiaan, punya kesenangan, bisa beli ini, bisa beli itu gitu ya. Nah, itu dia tuh biasanya aura-aura yang kuat itu didekatan juga sama yang namanya rejeki. Ayo coba nih mana sahabat saya Jaka Osiar, ada yang kayak gitu gak? Kalau itu sih Bang Jerry banget. Tapi kalau nih mana sahabat saya Jaka Osiar gimana? Nah, ayo berpikir. Jangan kemana-mana ya, sambil goyang dulu. Digoyang apa? Jesus.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan

0: Hai,
1: hai Dit.
0: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nih mana sabang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB di mana nih mana sabang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih mana sabang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya, dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih mana sabang sayang sejak awal siar ayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih mana sabang sayang sejak awal siar spasi nama artis spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih mana sabang sayang sejak awal siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih mana sabang sayang sejak awal siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia. Ini mari Sabang sayang sejangkau siar. Gak berasa ya sudah mau jam 12. Berarti waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih nih mari Sabang sayang sejangkau siar udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena abis ini akan ada lagu-lagu terbaik untuk nih mari Sabang sayang sejangkau siar. Dan pasti ada gue yang seksi. Ayo siapa takut yang ikutan gabung boleh banget. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah, mwah.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi ya Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: dari Wings Food.
1: Neng Masa Bang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi nggak sembuh, jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Yes, saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000

0: asik. Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya
1: buat
0: 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu ini murah banget dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya
7: senagi itu woy.
6: Dari Wings Food.
8: Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Abang Sayang Sejang Kau Siar, Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, wale.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Hi, Glitz. We are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayang ya, favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Radio Sinergi 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

manis abang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBC.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
1: Inilah dia, Sang Juara.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah kari

0: kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Neng Manusia Bang Sayang, saya Alfi Zubai. Tetap stay tune ya di Radio CBB Bandar Dalam Jakarta 105.4 FM, dangdutnya Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
2: Bye bye ide buntu, ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
2: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI, emangnya bisa bantu?
2: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
1: Serius?
2: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
2: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk. Bye-bye.

0: Neng manis abang sayang sedang kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu apa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas entar udah gue bagus gue beliin dah. Dah ya, gue jalan dulu.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
2: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135
5: ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan
4: itu aja
5: kalau nyetir.
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat,
5: ngantuk
4: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
5: Insya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Minim Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dang.

Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

0: Heidi, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsuit.
5: Mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedasnya pas.
3: Laksanya juara. Pedasnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsuit.
4: Nama saya Haryantung, 960, Alamat Jati Mulia, RT 03, R08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baris ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
5: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?

0: Burak Mandapen dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airmanbu.id dan kunjungi www.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: sabun saya sejak usiar. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Yuk Neng Manis Abang Sayang, sejak kau siar jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ngantuk.
3: Ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Di Goyang Malam Neng manis abang sayang tuh bisa banget buat cerita-cerita dan curhat-curhat tuh. Ntar yang mau cerita tentang kesibukan hari ini atau ada sesuatu kah yang bikin happy, misalnya ada yang punya HP baru gitu ya kan, atau apa gitu kan, boleh. Atau mau curhat-curhat mungkin hari ini ada yang bikin bete, bikin sedih, ya boleh banget curhat ke Bang Arya. Nah nanti yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Sekarang nih ini kan kalau ngomong-ngomong soal hari ini ya, jadi Bang Arya juga mau cerita dikit dulu nih ya. Tadi pagi tuh Bang Arya gak langsung rebahan atau main HP gitu, tapi Bang Arya tuh nyobain belajar teknik bicara seorang public relation atau humas ya. Khususnya gimana cara menghadapi situasi krisis. Awalnya nih Bang Arya pikir kalau ada masalah tugas humas itu ya tinggal kasih klarifikasi gitu kan. Ternyata gak sesimpel itu. Seorang humas harus bisa tetap tenang walaupun keadaan lagi kacau. Mereka harus mikirin setiap kata yang keluar supaya gak bikin situasi makin panas nih. Jadi bukan cuma pintar ngomong, tapi juga harus pintar dengerin, ngerti perasaan orang lain, dan tahu kapan waktu yang tepat buat memberikan penjelasan. Bang Arya jadi kepikiran, kemampuan kayak gitu ternyata gak cuma berguna buat dunia kerja ya, tapi juga buat kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya pernah gak sih kayak Neng manis abang sayang lagi kesel sama seseorang, terus pengennya langsung balas chat atau ngomong apa aja yang ada di kepala gitu, langsung mengeluarkan emosinya lah. Nah padahal kalau dipikir-pikir lagi ya, kadang yang kita butuhin itu bukan respon yang cepat, tapi respon yang tepat. Bisa jadi masalah yang terjadi, masalah yang tadinya kecil malah makin besar cuma gara-gara salah pilih kata. Nah habis belajar itu Bang Arya ngerasa lumayan ngantuk deh ya kan. Dia aja cuma mau merem sebentar, ternyata kebablasan deh tidurnya. Kayaknya sih itu penyakit yang sering dialamin banyak orang ya. Bilangnya cuma 15 menit, padahal pas bangun malah udah berjam-jam tuh. Untungnya setelah bangun ya, mood Bang Arya langsung naik lagi. Karena Bang Arya main sama sepupu-sepupu yang masih kecil lah. Ada sepupu Bang Arya main ke rumah. Seru banget tuh. Nah anak kecil tuh emang punya energi yang gak ada habisnya ya menurut Bang Arya ya. Diajak lari ayo, diajak main ayo, diajak bercanda juga ketawanya lepas banget kan. Kadang Bang Arya mikir, kita yang udah sering ribet ya sama banyak pikiran, sementara anak kecil bisa bahagia cuma karena diajak main atau ketawa bareng gitu. Dari situ Bang Arya jadi sadar juga nih, kalau di tengah aktivitas yang padat, ternyata momen sederhana kayak main sama keluarga itu bisa jadi cara paling ampuh buat mengisi energi. Gak harus pergi jauh atau ngeluarin banyak uang ya. Cukup ngobrol, bercanda, atau ngabisin waktu bareng orang-orang terdekat aja rasanya udah bikin hati tuh jadi lebih ringan gitu. Gak kerasa waktu udah sore tuh kan. Akhirnya Bang Arya siap-siap berangkat lah ke CBB buat nemenin malam Neng manis abang sayang semua ya. Jadi yang hari ini nih diawali dengan belajar sesuatu yang bermanfaat, sampai istirahat, ketawa-tawa bareng adik-adik Bang Arya, dan sekarang balik lagi di depan mikrofon. Nah kalau hari ini Neng manis abang sayang sendiri gimana nih? Ada kejadian seru, lucu, atau mungkin ada pelajaran baru yang Neng manis abang sayang dapetin hari ini? Boleh banget, nanti cerita atau kirim salam ya. Siapa tahu cerita Neng manis abang sayang bisa nemenin pendengar yang lain juga malam ini. Itu deh cerita Bang Arya hari ini. Ntar giliran Neng manis abang sayang cerita ya. Nah Neng manis abang sayang juga bisa curhat-curhat. Dan pasti ya kalau udah cerita dan curhat bisa request lagu. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih. Ini lagunya enak banget sih. Dari Silvi Kumalasari, Negoro Angin. Jangan kemana-mana Neng manis abang sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti

Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Jadi buruan gabung ya nanti ya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih. Ada siapa nih ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik. Neng Murna, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Pipi Jumadi, apa kabarnya?
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik juga, Pi. Ketawa aja ya? No, ketawa aja, no. Ya Allah. Gimana nih, Neng Murna sama Pipi ada curhatan kah atau ada cerita hari ini?
1: Hari ini Murna gara-gara makan kuaci lidah Murna kagigit.
0: Ya Allah.
1: Mau ngainin kuaci yang isinya malah lidahnya yang kagigit.
0: Makanya Neng, itu lidah jangan kecil-kecil. Mirip kan sama kuaci.
1: Iya, nyelip.
3: Satu kilo Bang Arya nggak habis-habis.
0: Sampai hari ini, dari kemarin.
1: Iya.
3: Satu kilo.
0: Waduh, ya kemarin kan Pipi udah, Pipi. Neng Murna udah cerita.
1: Pletik aja makan.
3: Setengah toples.
0: tapi enak dong. Jadi kayak sambil dengerin Bang Arya sambil makan kuaci dari kemarin nih.
1: Iya. Pletik-pletiknya kayak tikus aja, pletak.
0: Tapi kemarin Pipi tuh keluar beli apa sih, Pi? Kemarin, Pi?
3: Manggis.
1: Buah manggis.
0: Oh iya, buah manggis. Lupa Bang Arya, ya Allah.
1: Oh, mantep manisnya, pol.
0: Nih, Bang Arya jadi ada pantun nih. Buah manggis, buah pepaya.
1: Asik.
0: Neng Murna manis, Pipi Jumadi yang punya.
1: Asik. Iya dong.
0: Ya Allah, akhirnya kepikiran juga ya. Kemarin pengen pantun nggak jadi dong.
1: Hari ini Murna makan sama ikan nila merah.
0: Mantep. Pipi Jumadi juga sama sih.
1: Bakar lagi. Udah mantep. Udah lama Murna nggak makan ikan.
0: Pipi Jumadi juga sama sih. Makan ikan nila juga sih.
1: Enggak. Dia mah nggak berani makan ikan-ikan.
0: Oh iya, lupa Bang Arya.
1: Takut keselak lagi.
0: Bukan takut keseleknya sih, lebih takut ditonjoknya sih. Ya.
1: Takut ditonjok pakai tangannya yang mungil.
0: Tapi kemarin katanya Pipi Jumadi makan nggak habis, Pi. Kok bisa, Pi? Biasanya 4 porsi juga habis, Pi.
3: Tahu ya, nggak habis 4 bungkus.
0: Oh Allah, kenapa bisa?
3: Nasinya banyak-banyak Bang Arya. Double.
0: Walah, jadi nggak habis, Pi?
3: Iya.
1: Isinya lupa lagi.
3: Yang dua tak kasihkan tukang ojek.
0: Oh, waduh, luar biasa. Tapi ini sekarang Pipi sama Neng Murna mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu
1: request
0: nih.
1: Request lagunya itu aja deh. 9 bulan 9 hari.
0: 9 bulan 9 hari mengandung tuh.
1: Iya.
0: Benar berarti Bang Arya padahal nebak doang.
1: Iya. 9 bulan 9 hari.
0: Gimana nyanyinya, kan sekarang udah didampingin nih.
3: 9 bulan 9 hari.
0: Gak
1: bisa.
0: Gak bisa,
3: Mas. Pipi
0: satu. Pipi juga nyanyinya malu-malu tuh. Ini terus Neng Murna
1: ketawa ntar ada yang marah deh gitu.
0: Loh, kagak ada. Tapi Neng Murna ini sama Pipi Jumadi mau kirim-kirim salam dulu gak nih?
1: Oh iya, kirim salamnya Polasmini cepat sembuh ya.
0: Amin,
1: jangan
0: amin, amin.
1: Minum teh jus terus sama teh Sisri.
0: Bener tuh.
1: Biar nggak sakit.
0: Bener.
1: Teh Dinda,
0: apalagi?
1: Cepat sembuh. Tadi habis diurut, dia kesakitan sama mama urut. Diurut tadi.
0: Dikata mah udah dikerokin aja sama Neng Suci samperin.
1: Iya, dikerokin Tete Dinda udah diurut sama mama urut tadi.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah udah mendingan Tete Dinda.
0: Alhamdulillah. Siapa lagi?
1: Ya, Teh Suci. Mama Kajolkan sama Cemara, Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kaminkan. Terus Po Hikmah, Po Analata, Te Erni, terus Bunda Min sama Bang Dulnya, Bapak Nda, Bang Hendra Asa.
0: Oke nih, tapi sekarang Bang Arya mau nanya spesialnya bukan ke Neng Murna. Spesialnya buat siapa, Pi?
3: Spesialnya buat Neng Murna.
0: Asik. Yang baru kali ini nih.
1: Ya tenang.
0: Enggak bisa nahan ketawa. Oke. Terima kasih Neng Murna, Bibi Jumadi.
1: Sama-sama, Abang Arya. Hati-hati pulangnya. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Ah, iya lupa yang satu. Apa? Lagi itu. Oh, siapa namanya?
0: Martini.
1: Oh, Martini. Semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: suaminya.
0: Amin.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Amin ya robbal alamin. Oke.
1: Ya, itu aja. Semoga sehat selalu semuanya aja.
0: Neng Murneh juga, Pipi Jumadi juga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Arya.
0: Iya.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.
0: Eh, Bibi juga dong, Bibi. Bye dong, Bibi.
2: Bye.
0: Terima kasih banyak Neng Murna, Bibi Jumadi. Sekarang Bang Arya mau langsung aja ya puterin lagunya nih. 9 bulan 9 hari. Dari penyanyinya nih Gaby Pareira. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Boy.
1: Lampu merah masih nerobos aja.
2: Aduh, hampir aja.
1: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
2: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
1: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: ya. Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba Tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Enggak, jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Yeay. 105.4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget pastinya ya. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, nanti yang udah gabung nih buat cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Sekarang Bang Arya berangkat dulu nih, penelpon dari 0895 nih, ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang malam.
1: Asik lemak mentol.
0: Ya Allah, lemes banget. Lagi kurang sehat ya Neng ya?
1: Iya, biasa lah kena AC ini. Biasa kan Neng gak bisa kena AC.
0: Ya Allah. Emang dari kapan sih sakitnya? Dari kemarin.
1: Kemarin kan aku kan ke sekolahan Kelvin, ternyata AC dingin.
0: Masuk, terus sekarang badannya gimana? Masih nggak enak kayak masuk angin gitu?
1: Ya, makan aja kayak nggak nerima gitu, langsung mual terus.
0: Ya Allah, check up lagi kapan, Neng?
1: Biasanya ini tanggung tanggal 30, cuman udah kelamaan, mungkin aku besok.
0: Oh, besok nih palingnya check up ya?
1: Ya, kan kata dokternya tanggal 30 balik lagi.
0: Mm-mm.
1: Mungkin juga darah aku juga naik lagi kali ya.
0: Ya Allah.
1: Udah gitu ditambah lagi, kemarin kan aku beli baju Kelvin kan, seragam batik segala macam kan. Di sekolahnya, di dekoprasi gue ada aku dingin.
0: Nah itulah mas. Tapi Neng Lasmi ini coba hindarin ini dulu ya, makan makanan yang memang dipantang sama minum-minuman yang kayak yang seduhan tuh. Ya,
1: iya, sasetan aku mah gak boleh.
0: Iya, hindari dulu juga minum yang cola-cola, makan makanan amis ya, hindarin dulu ya Neng ya.
1: Kan pertama aku minum teh yang sasetan, ternyata aku gak nerima. Kita larinya langsung mual-mual.
0: Ya Allah. Ya udah nih, imunnya lagi, karena lagi kurang bagus ya itulah. Udah hindarin dulu buat minum-minuman kayak gitu ya. Takutnya malah makin kenapa-napa nanti, bahaya kan?
1: Iya.
0: Iya, makanya istirahat dulu. Makannya walaupun gak bisa tadi, gak bisa masuk, tetap harus dipaksain ya Neng ya.
1: Iya, tapi dari pagi aku belum makan nasi.
0: Gak boleh. Harus diisi perutnya, karena kondisi Neng Lasmi ini kan lagi kurang sehat nih imunnya, apalagi lagi kayak masuk angin gitu. Lebih baik diisi.
1: Aku tadi tidur jam berapa ya? Ada jam 2 gitu ya. Tiba-tiba nih tetap Neng Murna telepon.
0: Ya Allah. Ya enggak apa-apa, itu kan dibangun biar makan juga, biar enggak istirahat doang.
1: Biar takutnya parah, semakin parah kalau aku enggak makan.
0: Benar. Makan, ntar sama Neng Murna diingetin, dibantu ingetin buat makan ya.
1: Makan, terus minum obat.
0: Minum obatnya juga, tapi udah beli obatnya?
1: Iya.
0: Oh udah, badan panas gak? Badan panas gak?
1: Badan aku tak anget, cuman pusing, biasa aku gak bisa obat warung.
0: Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang mau request lagu apa nih biar bisa ntar makan, bisa makan istirahat lagi. Ya Allah.
1: Lagu Lina Sylvia deh.
0: Lina Sylvia apa judulnya?
1: Lepas dari singa masuk kemut buaya.
0: Oh lagu biasa ya, favoritnya ya.
1: Ya lagu favorit aku.
0: Oke, lepas dari singa
1: masuk kemut buaya.
0: Kayak itu judulnya tuh bukan itu deh. Maksudnya tulisannya salah Bang Arya. mana ya? Ah, susah nih. Mulut singa aja deh. Mulut singa. Maaf ya Neng ya, bentar ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Boleh dong sambil kirim-kirim salam sambil Bang Arya cariin.
1: Ya, salam ya. buat Neng Muna, terima kasih perhatiannya sama Papi Jumadi, semoga sehat selalu. Teh Dinda juga semoga sehat selalu. Terus sama Martini, Mama Kadot, Mpok Semara, Bu Min, Bang Dul, terus Bang Madu, TRI, terus buat Bang Endra Asoy, buat Bang Darlin, buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya, buat Neng Martini juga sehat-sehat terus. Ini
1: kenapa?
0: Lagunya hilang Neng, ternyata Neng.
1: Hilang lagi ya.
0: Hilang. Mau ganti lagu enggak?
1: Lagunya dari itu deh, apa sih namanya? Rana Rani.
0: Rana Rani, apa judulnya?
1: Sama Jahatnya.
0: Sama Jahatnya. Ya Allah. Nih. Tapi lagunya mirip-mirip ya. Dua itu tuh. Mulut singa, mulut buaya, sama sama jahatnya nih. Wah, yang dari Rana Rani adanya yang karaoke-nya doang.
1: Karena ya ada yang menghibur aku, CBB.
0: Tapi Neng Lesmini, yang dari Rana Rani adanya yang karaoke-nya doang. Adanya kalau yang ada suaranya, ada penyanyinya dari Tommy Ali, mau nggak?
1: Aku nggak mau sama Tommy Ali.
0: Oh, yaudah, siapa dong? Ganti apa?
1: Dia dari... Iis Dahlia aja deh.
0: Oh, dari Iis. Oke, okay. Apa judulnya tuh?
1: Darah Biru.
0: Darah Biru. Turunan keraton dong tuh.
1: Ya, keturunan orang kaya.
0: Asik. Darah Biru dari Iis ya.
1: Iis Dahlia.
0: Ah, oh, kalau Darah Biru nih ada nih, aman.
1: Terima kasih Bang Arya ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Neng Lasmini juga semoga cepat sehat.
1: Amin, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Neng Lasmini, istirahat ya. Makan, jangan lupa obatnya yang udah ada diminum, oke? Okay? Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagunya, Darah Biru. Sambil nemenin Neng Lasmini ya, biar makan ya. Dihabisin kalau bisa. Tapi walaupun gak habis gak apa-apa. Seenggaknya setengah lah, setengah porsi itu udah masuk ke perut. Biar aman juga lambungnya. Bahaya kalau gak makan. Apalagi dari pagi tadi kan. Nah sekarang Bang Arya mau puterin Yang Manis Sama Sayang. Jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.
2: Tanpa setahumu, ayah ibumu datang padaku dan memaksa

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4 FM.

PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang saya yang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis abang saya yang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis abang saya yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget request lagu. Makanya buruan gabung nih, masih kosong nih, gak ada siapa-siapa nih. Gimana deh, ah. Oke nih, karena kosong ya. Karena kalau sekarang Bang Arya mau coba baca info aja dulu kali ya. Baca info, baca infonya apa ya? Ini aja deh. Nih, jadi Bang Arya ada info info update pokoknya info lucu ya. Jadi kayak jadi udah ditinggal lama nih ya, sampai seseorang lagi ada orang lah, laki-laki ya, laki-laki nih. Dia nggak tahu tinggal sendiri apa bareng sama orang tuanya, tapi dia tuh lagi masak gitu. Ada video di akun, nama akunnya Primordial798 yang rame banget nih jadi sorotan karena ya itu memancing gelak tawa warganet lah. Nah video itu menunjukkan kalau dia tuh lagi apes banget nih masalahnya, dan kocak juga saat masak sayur asem yang ditinggal nih. Terlalu lama, bayangin aja masak sayur asem lu tinggal ya kan, udah ditinggal mah ditutup juga, orang lain kan kagak bisa lihat ya, kagak tahu gitu. Nah, dia biarin aja tuh kan, dia tinggal, pas balik-balik akibat kelalaiannya itulah hidangan sayur asemnya akhirnya kering ya. Udah mah bukan kering doang, gosong gitu, gosong parah lah di dalam panci ya, sampai akhirnya nah, bahkan masakannya itu akhirnya gagal total lah, kagak jadi sama sekali. Bahkan kalau misalnya kita lihat di videonya itu, tutup pancinya sampai meleleh coba. Bisa-bisanya orang kayak gitu. Ya alhamdulillah. Walaupun kocak banget ya. Tapi alhamdulillahnya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak kebakaran. Nah, Neng Manis abang sayang, ini kalau memasak ya lebih hati-hati lagi nih, karena bahaya banget buat ditinggal-tinggal kayak gitu, ya kan? Terus juga nih tadi Bang Arya juga nih ya. Jadi ada berita unik lagi nih. Berita unik yang jadi ada seseorang lah ya. Lagi orang random yang ngunggah video nih. Lagi di jalan biasa. Nah, itu dia. Dalam video tersebut terlihat ada sebuah kasur yang diletakkan di atas mobil, dan mobil itu lagi melaju lah ya. Namun karena hembusan angin yang kenceng, ya kalau dari videonya sih nggak kelihatan cepet ya. Karena hembusan anginnya itu kasurnya tuh sampai goyang-goyang tuh, kiri kanan. Kocak banget sih. Nah itu nyaris banget terangkat. Baik, kalau misalnya dibayangin itu kayak seolah-olah mobilnya itu kayak punya jambul, kayak punya rambut gitu. Nah, orang tuh daripada fokus sama bahayanya ya, kebanyakan netizen malah fokusnya dengan pemandangannya itu. Nggak sedikit juga yang bercanda kalau kasurnya itu lagi menikmati perjalanan sambil rebahan dan healing-healing keliling kota ya. Dan ada juga yang komentar nih, POV, ya kan? Nih, ketika kamar tidurmu ikut jalan-jalan. Meski kelihatan lucu ya, banyak juga warganet netizen nih yang tetap mengingatkan bahwa membawa barang berukuran besar tanpa pengaman yang memadai dapat membahayakan pengguna jalan lain. Ya kalau sampai terlepas saat kendaraan sedang melaju, bayangin aja. Soalnya ini bukan di jalan tol, ini di jalan biasa, di jalan utama lah ini. Nah, itu kan banyak pengendara motor, dimana kalau misalnya sampai itu kasirnya terbang ngehantem motor, kan bisa-bisa terjadi kecelakaan, ya kan? Itu juga kalau misalnya jalan tol juga sebenarnya bahaya juga ya. Kalau misalnya sampai-sampai misalnya menutup pandangan para pengendara mobil lainnya, coba tahu-tahu ada yang ngerem mendadak di depan, yang belakang karena ketutupan kasur nggak ngeliat jadi nubruk, atau malah karena yang ketutupan kasurnya itu jadi ngerem mendadak, yang belakangnya jadi nggak sempet refleks buat ngerem. Nah, bisa-bisa kejadian kecelakaan beruntun, bahaya kan?
Makanya nih, Neng Manis Abang Sayang, kalau misalnya membawa barang bermuatan ya, dipastikan lagi untuk keamanannya. Dan tidak boleh beratnya itu melebihi kapasitas. Oke, sekarang Bang Arya mau puterin aja dulu nih lagu-lagu. Ya, lagu apa ya? Karena gak ada yang masuk jadinya Bang Arya nih yang request ya. Gak apa-apa dah, Bang Arya kayak pengen lagi dengerin ini nih, Istri Tua dari Doyok ya. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Abang Arya Goya akan tetap menemani Memanis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti yang udah ikut gabung, yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa request lagu deh. Sekarang Bang Arya mau ke dulu nih penelpon di... Wah, ada Bang Arya Benz tuh. Tapi tenang, sabar ya Bang ya. Sekarang Bang Arya mau ke dulu di 021 nih. Udah nelponin duluan dia nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: makin
0: pol. Asik. Ranjay, apa kabar?
1: Baik.
0: Apa kabar Ranjay?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Katanya hari ini lagi gacor.
0: Lagi gacor.
1: Lepotan enggak ribet. Habis makan apa?
0: Tadi sempat
1: makan kroto kali.
0: Makan jeroan sapi. Ya.
1: Jadi galak geruduk ya. Taringnya ngeruduk-ngeruduk gitu.
0: Iya, langsung berasa tuh langsung. Ya Allah, tapi Bang Arya emang hari ini tuh lagi happy sih.
1: Oh, abis makan bakso pedes gitu ya?
0: Bukan, abis tidur tanpa diganggu. Bang Arya tidurnya pules banget tadi soalnya.
1: Nah, besok aku mau gangguin lah.
0: Lu jangan enak. Dong.
1: Enak, jangan. Enak. Kita gangguin Bang Arya ya.
0: Jangan lah, biar Bang Arya terus lah. Kalau Ranjay gimana? Apa? Ranjay dulu dong, Ari mau nanya. Ranjay gimana kabarnya hari ini?
1: Anakku tadi ngomong.
0: Apa?
1: Capek.
0: Capek. Oh iya, ayo loh. Ranjay, ya, tapi emang tiap hari sih ya.
1: Besok aku mau bangun jam 4.
0: Kena ikut bisa?
1: Anak ngomonganku mau pergi ke bandara.
0: Walah.
1: Mau pergi ke
0: Alhamdulillah, disiap-siapin dulu ya sebelum berangkat ya.
1: Udah sih, dia udah packing sendiri, udah gede.
0: Oh, tapi kan pasti nyiapin makan.
1: Enggak.
0: Oh enggak, dia sarapan di dia. Airport aja.
1: Mm-mm.
0: Asik, bahasa kita sarapannya di airport. Kapan nih?
1: Besok dia berangkat.
0: Oh besok berangkat.
1: 3 minggu.
0: Pagi-pagi banget tuh berangkat ya?
1: Iya.
0: Nah terus Randy, bangun buat apa?
1: Ya aku bilang, besok bangunin ya, aku bilang, kan besok jadi gabar gitu.
0: Oh, biar see you goodbye gitu, say goodbye, see you, gimana sih bahasanya, belibet banget bahasa Inggris ya.
1: Terus punya kucing lucu sama Bang Arya.
0: Hah?
1: Kan dia senang kucing. Kucing itu udah divaksin. Hari ini 2 kali vaksin. Tapi nggak taruh di sini.
0: Taruh di mana ya?
1: Di tempatnya temennya.
0: Kenapa?
1: Dia punya temen cowok namanya Dimas. Dia suka kucing. Terus anak momonganku ngambil itu dari gudang.
0: Kucingnya di gudang?
1: Dari gudang diambil sama anak momonganku.
0: Oh, dipelihara. Kucing liar dipelihara.
1: Kamu Bang Arya di mobil, dia main-main di mobil. Terus dia naik-naik ke truk. Gitu-gitu lucu di video gitu.
0: Lucuan mana sama Bang Arya, ayo.
1: Buntutnya panjang itu.
0: Oh.
1: Panjang banget gitu lucu.
0: Tapi itu kucing kampung doang.
1: Iya.
0: Walah.
1: Kucing kampung. Kucing-kucing yang kayak dulunya banyak itu dia nggak suka.
0: Oh, kalau kucing-kucing ras gitu ya, kucing-kucing mahal nggak suka. Iya sih, kadang rontoknya tuh males. Jujur aja kalau ya, kucing-kucing kayak gitu rontoknya males.
1: Udah divaksin, udah dimandiin bersih, sering dimandiin tuh. Suka dikirimin video-video gitu dari temen-temennya.
0: Wah, tapi Ranjay juga suka ngurusin nggak biasanya?
1: Enggak, ini kan enggak boleh dibawa pulang.
0: Oh, enggak boleh.
1: Mamanya enggak suka.
0: Oh, ya udahlah.
1: Dititipin. Jadi dia kalau kangen
0: main, ke sono. Tapi Ranjay mau request apa nih? Bang Arya cariin dulu nih.
1: Tadi Bang Arya kan bilang masalah HP kan?
0: Heeh.
1: Nah, baru 3 minggu kemarin aku beliin HP anakku. tapi dia nggak suka.
0: Oh, ya Allah.
1: Harusnya yang pertama S.
0: Mm-mm.
1: Ini yang kedua O.
0: Ya Allah.
1: Nggak suka, berdebat deh.
0: Pakai ini ya singkatan ya. Tapi nggak apa-apa.
1: Katanya kalau ngikutin merek nggak boleh.
0: Iya sih, benar.
1: Lambemu tolele.
0: Ya terus sekarang ini apa lagunya?
1: Minta lagu antara dusta dan cinta.
0: Antara cinta dan dusta.
1: Antara kan?
0: Dan dosa, antara cinta dan dosa.
1: Dosa.
0: Iya, dosa.
1: Imam S. Arifin.
0: Ya, antara cinta dan dosa.
1: Nyengir.
0: Iya, nyengir. Ya Allah.
1: Itu udah ditanyain sama Pak Budi.
0: Udah dikasih, tapi Bang Arya belum ketemu Pak Budi lagi. Coba. Apa deh judulnya?
1: Maksudnya kalau udah di save, ya udah kapan-kapan kalau minta kan tinggal puter gitu. Pilu
0: Eta dari 5. Pilu dari siapa dah?
1: Eta.
0: Oh, kalau pilu udah masuk, berarti yang satu lagi juga udah masuk tuh.
1: Peluklah aku.
0: Ya.
1: Peluk aku.
0: Enggak.
1: Kata Andika.
0: Peluklah
1: aku. Itu pernah aku
0: sebut. Peluk aku apa peluklah aku? Peluk aku apa peluklah aku?
1: Kata Andika kan?
0: Enggak, judulnya apa? Peluk aku apa peluklah aku?
1: Judulnya apa?
0: Kalau peluk aku dari Caca Andika enggak ada.
1: Iya.
0: Kalau peluklah. Peluklah. Oke, peluklah.
1: Peluklah aku kan Caca Andika kan?
0: Belum nih, masih loading.
1: Benar.
0: Oh, enggak ada, enggak ada.
1: Maksudnya nanya ini.
0: Belum,
1: kalau
0: belum.
1: Ada tolong di-save aja.
0: Enggak ada.
1: Minta tolong ditanyain Pak Budi.
0: Iya, ini Bang Arya catat sekalian sama lagunya Last Minute tadi. Alhamdulillah. Sama lagunya Last Minute tadi.
1: Izinkan?
0: Izinkan udah. Kalau izinkan
1: udah. Udah.
0: Udah.
1: Ntar terakhir penutupan puter ya.
0: Gak bisa dong, kan kita kan harus ngikutin.
1: Yo.
0: Ya udah mau ininya request nih.
1: Antara cinta dan dosa.
0: Request salam-salam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
1: Hari ini kenapa saya orang bingung lagi.
0: Aku nih kalau setiap amarahnya bingung lagi. Coba boleh dong salam.
1: Jangan didengerin tuh. Karena tenyok.
0: Ya Allah.
1: Diana gitu.
0: Ayo
1: Bang Pandu.
0: Bang Pandu.
1: Ayo Mas.
0: Bang Pandu, ayo Mas.
1: Kasih. Oh, Mama Leni.
0: Heeh.
1: Bang Madu.
0: Heeh. Udah.
1: Matur suwun.
0: Dih, gitu dong. Biasanya rame itu yang disebut. Ada Cemara, biasanya ada Mama Pika.
1: Mama Hayati. Dia tadi Mama Leni.
0: Oh iya Bang Arya. Karena namanya beda jadi enggak berasa ya.
1: Oke.
0: Ya udahlah. Terima kasih banyak Ranjay ya. Ranjay sehat-sehat terus ya.
1: Bang Arya.
0: Apa?
1: Istighfar.
0: Astagfirullah.
1: Jadi minum air jadi tenang pikiranmu.
0: Udah minum air, tapi airnya yang berasa.
1: Adela,
0: bapak.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay, Bang Ari Benz. Neng kalau mau on air nanti ya, nih Bang Ari bakal balik lagi. Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih bukan, gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum bro, hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet Ran, harus nunggu.
1: Lah lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air Mamu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak. Tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
5: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
4: Lari aja yuk. 1, 2.
5: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
4: Lah, bukannya lo kesurupan?
5: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang banget.

0: masih jangkau siar?
1: Hayo, siapa takut?
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Wani Sabang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin boy. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan jerat-jerat di Goyang Malam tuh masih bisa banget ya. Langsung aja ya gabung sama Bang Arya. Nah nanti nih, karena udah ada penelpon aja ya, nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, nanti yang udah cerita-cerita dan cerat-cerat bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: yang asiknya makin pol.
0: Asik, kemarin kemana sih?
1: Kemarin kepulesan Bang.
0: Kepulesan, ya Allah, capek bener ya.
1: Iya, capek banget Bang, pulang udah lumayan malam ya. Iya maksudnya biasanya kan jam 5 udah di rumah, bisa masih di tempat kerjaan.
0: Ya Allah. Eh tapi
1: ya,
0: apa lanjut dulu.
1: Kenapa jadi?
0: Ya, dia bingung jadinya. Ya, tapi Bang Arya sekarang mau nanya, kalau hari ini gimana kabarnya?
1: Hari ini juga alhamdulillah sehat. Bang Arya juga sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Ayah gimana kabarnya?
1: Ayah alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam sehat ya.
0: Alhamdulillah. Tapi ini noh. Hari ini sama nggak balik ya malam apa malaman lebih malam lagi nggak?
1: Enggak sih, ini mah tadi alhamdulillah sih udah di rumah sore tadi jam 5.
0: Oh udah jam 5 udah balik.
1: Tapi sama ini baru mendusin ini capek banget.
0: Oh baru bangun juga?
1: Tadi udah habis sholat isya kan tidur kata cemaran tebakan dulu ntar baru on air. Lulus, untung masih ada di Bang Arya suaranya.
0: Iya, untung masih bisa, ya kan? Kayak kemarin, orangnya kagak ada.
1: Kemarin juga capek banget, kata cemaran, ntar mau on air. Apa ya Bang Arya, ini kan suaranya kepulesan mendusin jam 1 ke jam 2
0: sekarang.
1: Pas mendusin, si ayah udah di samping, udah pules.
0: Ya Allah.
1: Udah meluk dia, udah selimut.
0: Asik.
1: Cemara lihat jamnya udah jam 1.
0: Ya Allah. Tapi berarti nih rencananya besok mau on air jam berapa nih? Besok malah hari Kamis loh.
1: Besok hari Kamis biasa lah. Cemara mah.
0: Oh biasanya aja.
1: Oh,
0: iya. Oh,
1: kalau mau abis isa nggak apa? Inilah telepon duluan.
0: Itu dia. Ya Allah. Tapi Cemara apa so sweet banget sih Bang Arya liat-liat story-nya ya?
1: Iya dong. Tukang ngintip nih orang nih.
0: Kata Bang Arya kalah juga gue nih. Lama-lama Kak Kenzo juga bisa kalah dah kayaknya. Ya Allah, story-nya.
1: Tukang ngintip nih, aduh kalau begini udah hati-hati nih tukang ngintip.
0: Iyalah, kita mah pantau terus aja. Pantau siapa-siapa semuanya Bang Arya pantau. Tapi Cemara
1: terangin
0: tuh. Cemara tadi dulu nih, Bang Arya mau nanya, lagunya mau apa? Bang Arya cariin dulu.
1: Bujuk dah, belum kayak apa-apa udah lagunya baik.
0: Ya Allah, jadi coba dilihat HP-nya berapa menit kita teleponan. 4 toh.
1: Udah ada menit.
0: Udah ada dia mah. Tapi ini Cemara mau apa? Mau apa Bang Arya cariin?
1: Cemara lagunya malam ini kepaya antara cinta dan dosa.
0: Udah itu udah. Barusan diputer requestnya Ranjay.
1: Kok Mbak Ranjay ikut-ikutan aja sih lagu si ayah?
0: Kata Ranjay mah bosen Cemara lagunya itu mulu, kita putar duluan aja lah.
1: Emang dia mah nakal, ntar bilangin ayah ah. Karena lagunya dipinta Mbak Ranjay no ya.
0: Udah diputer lagunya.
1: Wah, ada aja emang Mbak Ranjay. Untung aja Cemara tadi kules.
0: Iya, jadi gak denger
1: Cemara gangguin ya.
0: Pas request langsung digangguin ya biar kagak bisa dicari ya.
1: Emang nakal nih, enggak Bang Arya, enggak Bang Raja yang nakal banget dah. Lagu orang yang puterin baik.
0: Terus berarti sekarang maunya apa lagunya, mau ganti apa?
1: Kalau begitu bawa lagu Kasih aja dah. Jangan bilang bosen ya Mbak Raja ya.
0: Bawa lagu Kasih.
1: Iya, jangan lagu Ayah aja dah. Ya itu juga antara cinta dan dosa juga lagu Ayah.
0: Ayah Imam, bener.
1: Iya, bukan Ayah Imam, Ayah Ivan.
0: Ayah Ivan Suparno.
1: Iya.
0: Ivan
1: Ayah
0: S.
1: Ivan Suparno. Ini Ivan S.
0: Iya benar kan? Ayah Ivan S. Beda, ini Imam S.
1: Oh. Bisa aja bang.
0: Nah, tapi Cemara nggak, berarti aman-aman aja kan hari ini, lancar aja semuanya.
1: Alhamdulillah, dari pagi tadi sampai sekarang lancar aja Bang Arya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman lelahnya ini yang belum hilang-hilang ya Allah. Dari habis cuti sampai sekarang lelahnya belum hilang-hilang, capek bener dah.
0: Udah makan malam tapi, udah makan malam?
1: Udah, makan malam udah sih tadi sama Ayah habis maghrib.
0: So sweetnya makan malam di mana sih? Abis dineran di mana?
1: Beneran iya, kata ya gini bun, ini udah jam segini katanya. Belum makan-makan yuk.
0: Dineran, iya ya kan?
1: Makanya kan tadi ditunda dulu tuh, abis dinner isa
0: tiduran.
1: Abis sholat isa kata ayah gini, udah ngaso dulu. Jangan radio aja, kamu capek bu.
0: Bener,
1: ya,
0: istirahat penting.
1: Istirahat, bener istirahat sampai plus baru mendosin.
0: Ya Allah, tapi ini sekarang nih mau kirim salam-salam gak nih?
1: Ya, salam-salamnya batas tadi Mbak Bawel.
0: Mbak Bawel.
1: Ayah ayahnya wang, request, ya pintar diomelin sama ayah dia.
0: Dua-duanya Bawel ah, dua-duanya.
1: Semua mereka bawel bang.
0: Iya bener, ngejar target 20 ribu kata.
1: Iya, apalagi kurang duit, bawel bener.
0: Ngeri banget sih, kalau yang itu mah ngeri sih.
1: Kok ngeri sih?
0: Lah kalau itu bawelnya udah bakal beda lagi tuh, soalnya bakal ngeri itu.
1: Iya, apalagi perempuan mah kalau kurang duit, lebih bawel lagi.
0: Oh. Terus siapa lagi salamnya?
1: Hati-hati kalau punya apa? Istri jangan sampai kurang duit.
0: Iya benar. Amin, semoga lancar terus rezekinya.
1: Iyalah.
0: Terus salamnya buat siapa lagi nih?
1: Buat Pemurna, Mbak Jumadinya. Semoga sehat selalu buat Teh Suci, Teh Dinda. Buat Erna. Buat Palasmini tadi ya.
0: Iya, Palasmini.
1: Buat Palasmini, buat Bu Martini. Siapa bang? Iya, Martini,
0: Martini
1: ya. Iya. Buat kemarin siapa ya? Lupa Cemara.
0: Siapa yo?
1: Iya, siapa ya?
0: Kan kemarin mah tidur. Kemarin tidur, emang tahu siapa?
1: Bukan yang malam,
0: bukan.
1: Siang. Siang Cemara monitor, cuman kadang Cemara gak on air kan kalau siang. Abisnya perempuannya beraduan mulu sama ayah. Ayahnya ngomel mulu, kesel, jadinya jarang on air kalau siang.
0: Oke, kalau padahal
1: kalau di jam segini kan enak, dia gak marah, ketahuan, gak telepon dia.
0: Yaudah, spesialnya buat siapa Ayah Imam S?
1: Spesialnya buat Ayah Ivan.
0: Oh, Ayah Ivan S, bukan Imam S.
1: Ya Ayah Ivan,
0: Ayah Ivan,
1: Ayah Imam, buat Ayah Ivan. Semoga sehat terus.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Rezekinya tetap lancar.
0: Amin.
1: Buat Kak Rai juga, buat cepet pinter, dapat ilmu yang berguna.
0: Amin.
1: Semoga tercapai cita-citanya ingin jadi dokter katanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Buat Kak Angel juga, semoga sehat selalu. Semoga juga cita-citanya tercapai. Untuk menuju hidup bahagianya.
0: Amin, amin. Oke, terima kasih banyak Cemara.
1: Iya, buat Bang Arya juga sehat selalu sekeluarga. Salam sama Mama ya Bang Arya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: CBB Radio 105.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, Neng manis abang sayang, sekarang udah jam 22.34 menit waktu di bilik siar nih. Bang Arya kayaknya bakal angkat penelpon terakhir aja kali ya. Coba nih ya. Wah, oke nih, Bang Arya bakal coba angkat telepon terakhir. Tapi kayaknya waktu ngobrolnya gak bisa lama-lama, gak apa-apa ya. Coba, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Martini, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah, sehat saya, Pak.
0: Tumben jam segini baru nongol.
1: Hah?
0: Tumben jam segini baru nongol.
1: Abis baru rapi bikin peng-peng.
0: Oh, abis bikin apa tadi? Peng-peng.
1: Peng-peng yang semanis itu.
0: Oh, iya. Oh, baru kelar ini.
1: Itu kan ada tetangga yang 7 hari saya buat ngeteh-ngeteh kan kalau di sini.

0: Ya, ya, walaupun kita di rumah juga kadang-kadang kan ada hari yang gak lancar ya, ya kan? Tapi alhamdulillah lancar.
1: Orang-orang kan kita buat ngaji lah gitu. Kadang-kadang Bali juga minta sama anak saya.
0: Alhamdulillah. Neng Martini, Neng Martini.

0: selalu lancar.
1: Amin. Semoga Neng Martini juga sehat-sehat terus ya Neng ya.
0: Amin. Alhamdulillah sehat Neng.
1: Amin. Semoga suaminya juga cepat sehat ya Neng ya.
0: Ya alhamdulillah udah agak bisa udah jalan dikit-dikit.
1: Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih banyak Neng Martini.
0: Ya dari BB dapet. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak ya Bang Arya waktunya.
1: Sama-sama Neng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Nah, Neng Martini tadi udah ikut on air. Walaupun di akhir-akhir gak apa-apa Neng ya, tipis-tipis ya, kita bentar doang ya, maaf ya. Tapi ya kita udah kekejar waktu. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang nih Bang Arya mau langsung aja nih ya, puterin lagu dari Hesti Damara requestnya Neng Martini. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, manis abang sayang, sekarang udah jam 10:51 waktu di Bilik Siar nih. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri ya. Terima kasih buat yang manis abang sayang yang udah ikut gabung. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air sejak kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandung.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Workman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 818 dan bisa COD, follow

0: masih hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Ning Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryantung dan 60, alamat Jati Mulia RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini operasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada. Nah, terkait telur gitu, Pak. Oh, terus harus ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
3: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya? 10 botol.

0: Sisil dan Botol di Radio CBB Jalan Haji PM Nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Radio CBB Bandar.

0: Boy, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mimani Sabang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di 105 Tolongka CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.